Ia me niwe anei ne whaifakanoana o mea mtoro kia matamata kai nanga. Tungana ia koe hatau tūru atau wana taratu tūpuko whakanoana o kia ike he mga ho. Pongi pongi nei ko hoko mai tuai atau tūru ke hafuof kawela hi kia muka tāno pia mohale muka le ne kua maeke ke maua I hatau tūru atau wana taratu tūpuko ke he whaetapunea ia ni mafokia ia koe na ngāru whakaafi moi hana tau whamatalanga ke lata ia mai whaetapunei foki. Ahai ai ke he tulane I matamata kai nanga hatau tūru tuka pisinga mai motu ko Australia ko make laka tani spia foki ni mo pepe liwa ye ka whakanongonongo tau tūru ki ai ke he tau mga hakuku ne toi mai mua.